Asuma kumegroire mari ginyagien deresi aronji kumeradhiro ginyagie dhuiro kumegururi andi ginyagia idararori andi mama ni movuru mawe mwaro FM.

siamete ginangeti siasuma kumegroire mari ginagendere siaronje kumeradero ginagiedoero kumegururiandi ginagia idereroriandi mama ni movro mawe moro fm

0: Wimaro FM.
1: Urekura bana umuntu ndari ya bungi ya mo 90.
2: Roko wato kiri kavangari.
3: Eh.
2: Oko inyo za wabu masiki. Ay no, au, tari wangane ya rem na mange temetara wako yumwana. Oko wotu ndo kieta.
4: Tumbu mba dora na kiri na vorizi.
3: Hmm.
4: Na joni mo ma teme kia vorozi ya gameri.
3: Okay.
4: No, bili mo manenga na ge. Manenga na ge. Mango za gambeja, makiki kia andoa kia.
5: Ini mana gula gula mundura guna ini guru aku gede agak nyombora gula jalan dua agak nyombora vani.
3: Nih wis kene?
5: Nira minta nih mundurjo dondo aku geza ada gua.
3: Eh?
5: Besar bisa ngeja nadi ada ada aku gula jalan nao.
3: Hmm.
5: Wanau mana biji jiao?
3: Ya?
5: Gula gini garu muka nyombora ziarah.
3: Eh?
5: Kugini gini ini lagi.
2: Kie wanai di. Aku rasa ini jauh lebih ramai orang matural siapa nak kau kan? Mau demarai mungkin dia angkir aja nampere.
3: Hmm.
2: Nampi dia nampai tu.
3: Hei.
2: So untuk itu kita tak kuat ni. Rasa ni boleh rendah kan? Ada benci.
4: Tuenausi yes, tuenausi pindi, tuenadi gali. Lehuga ini syukur ikut bingwa kan? Ada mati dia. Apa tamu digali? Nih kira, nih siapa gua ikat dia tahun ni. Ni makosa mulai dia kau nama mualam mualam muntuk mulai dimpoya nama siari gak kau lepabi. Akiendelea banki.
1: Na ugonjwa kura bano mwenye ndani ya bunge ya mwananchi. Mubangori.